Apabila ada seorang pembesar negeri berkenan mengunjungi suatu desa atau kota, maka seluruh desa atau kota dipersiapkan sedemikian rupa kebersihan dan kerapihannya dengan memasang umbul-umbul dan arkus di setiap rumah dan matubo di tempat penjemputan. Ketika sang tamu pembesar negeri itu tiba, diadakan jemputan berupa tari perang Mosau oleh sekelompok penari yang bersenjatakan tombak dan perisai yang dikomandani oleh seorang komandan diiringi dengan bunyi tetabuhan atau tambur. Pada tempat yang sudah ditentukan, seorang guhanga dan pemangku adat mengucapkan itum-itum, sejenis ucapan selamat datang dan doa pada tamu yang datang. Setelah itu, tamu pembesar negeri tersebut dipersilakan masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Bila pembesar negeri itu seorang kepala negara, maka akan diberi gelar Ki Tule Molantut, Ki Sinungkudan, Tonawat, dan diberi hadiah berupa pedang Mongondo yang berlapis emas pada hulu pedang dan sarung pedang atau gumak terbuat dari kayu hitam eboni yang memakai ikat atau tombasi berupa emas. Biasanya pemberian tersebut diletakkan dalam kotak kaca yang telah disediakan, dan untuk penawar agar pedang itu tidak membahayakan pemakai, maka sang pembesar negeri harus memberi sekeping uang logam bernilai 100 atau sekarang 500 rupiah kepada pemberi hadiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, dan sahabat budaya, untuk selanjutnya kembali kita update informasi terkait Piala Dunia. Kalau turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini adalah untuk yang ke-23 ya. 4 tahun lalu ke-22 dilaksanakan di Qatar, Timur Tengah. Dan masih ingatkah sahabat budaya kalau Piala Dunia ke-21 tahun 2018 itu dilaksanakan di mana? Ya, jawabannya di Rusia ya. Pelaksanaannya itu mirip dengan tanggal pelaksanaan di tahun 2026 ini. Dimana kalau tahun 2026 ini turnamennya dilaksanakan tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, kalau di Rusia pada tahun 2018 pelaksanaannya itu 14 Juni hingga 15 Juli. Dan diikuti oleh 32 timnas dari berbagai negara, berbagai benua. Dan sebanyak 64 pertandingan digelar di 12 stadion yang tersebar di 11 kota. Turnamen Piala Dunia 2018 menghadirkan banyak pertandingan menarik, kejutan, dan juga tidak ketinggalan drama, sahabat budaya. Salah satu kejutan terbesar adalah tersingkirnya juara bertahan Jerman di fase grup. Sementara itu, Kroasia tampil luar biasa dengan berhasil mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di partai final, Prancis menghadapi Kroasia di Stadion Luzhniki, Moskow, di mana Prancis berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 dan meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjadi juara dunia pada tahun 1998. Penampilan solid di sepanjang turnamen membuat Prancis layak menjadi kampiun. Beberapa pemain tampil sangat menonjol sepanjang kompetisi, di mana Luka Modric dari Kroasia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dan meraih bola emas. Sementara Harry Kane dari Inggris menjadi pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Sedangkan Kylian Mbappe mencuri perhatian dunia berkat kecepatan dan kualitas permainannya di usia yang masih sangat muda. Piala Dunia 2018 juga dikenal karena penggunaan teknologi Video Assistant Referee atau VAR untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Kehadiran VAR membantu wasit dalam mengambil keputusan penting, meskipun sempat memicu perdebatan di kalangan pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2018 menjadi salah satu turnamen yang paling berkesan dalam sejarah sepak bola modern. Selain menyajikan pertandingan berkualitas tinggi, ajang ini juga melahirkan bintang-bintang baru, menghadirkan banyak kejutan, dan memperlihatkan semangat sportivitas yang menginspirasi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Itu dia sejenak kilas balik untuk kembali kita ingat, kita kenang ya sahabat budaya, untuk perjalanan turnamen ke-21 Piala Dunia tahun 2018 yang digelar di Rusia. Dan kali ini sekali lagi untuk ke-23 kalinya kita menyaksikan turnamen sepak bola terbesar dunia masih sementara berlangsung hingga nanti 19 Juli 2026 yang dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, di mana turnamen ini menjadi edisi yang pertama diselenggarakan di 3 negara. Dan ya, euforianya masih sangat-sangat terasa karena memang masih berjalan turnamen ini sampai nanti tanggal 19 Juli 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

jam 8 pagi lewat 36 menit waktu saat ini. Selamat pagi kembali untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, Perkemahan Karya Pemuda Gemim PKPG tahun 2026 kembali digelar, dan kali ini pelaksanaannya di kawasan Senayan Lobu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara resmi sudah dimulai lewat seremoni pembukaan yang dilaksanakan Senin lalu, ya, Senin awal pekan 29 Juni. Pembukaan kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia PKPG tahun 2026. Kehadiran Ronald Kandoli bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Tenggara, Nyonya Stefa Kandoli Anto, menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui wadah pelayanan gereja. Kegiatan PKPG 2026 diawali dengan pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani KKR yang dipimpin Ketua Sinode Gemim Pendeta Dr. Adolf Wenas MTH. Ibadah yang berlangsung hikmat dan diikuti oleh ribuan peserta tentunya berjalan dengan baik, dan usai ibadah prosesi pembukaan secara resmi ditandai dengan pemukulan tetengkoren, sebuah alat tradisional Minahasa yang melambangkan dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Perkemahan Karya Pemuda Gemim tahun 2026. Dalam sambutannya, Ronald Kandoli, Bupati Mitra sekaligus sebagai Ketua Umum PKPG, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan organisasi kepemudaan gereja, melainkan menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter, memperkuat iman, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan generasi muda Gemim. Para peserta diharapkan mampu memanfaatkan setiap rangkaian kegiatan sebagai proses pembelajaran yang akan membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki semangat pelayanan yang tinggi. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca selengkapnya dengan mengunjungi www.rri.co.id. Dan tentunya saya masih akan hadir untuk Anda sampai di pukul 10 nanti dengan serangkaian informasi lainnya hanya untuk Anda.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Baik, dan sahabat budaya, jelang jam 9 pagi waktu saat ini saya rampungkan sampai di sini untuk lagu khas daerah Sulawesi Utara. Saya hadirkan di ruang dengan Anda pagi hari ini. Pukul 9 nanti kita akan beralih ke lagu-lagu daerah Nusantara, tentunya lengkap dengan informasinya juga, hanya untuk menemani Anda di kesempatan Rabu 1 Juli 2026 ya, maksudnya tanggal 1 bulan ke-7 2026. Semangat untuk Anda, dan sekali lagi saya akan tetap setia menemani Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau sirip

0: simbol itu dia secara sah diakui sebagai kutu suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
0: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haneka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: anjing.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Eh, kamu ini baru dulu sini loh nih, papa sangka kita.
1: Ayo, frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, tolong banyak.
3: Eh, kamu ini cuma minum, yang mau makan kopi.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau aja enak.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

88,4 FM Manado Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya torong semasa dengan nyur melambai siang, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla nih ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda semua di pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya ya? Semoga pagi menjelang siang hari ini keadaan Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sudah lakukan dari detik ini juga ya. Semangat pokoknya ya. Dan yang masih pada sakit, mau dia itu dirawat di rumah ya, maupun juga di rumah sakit, terdoakan aja ya. Di hari ini maupun juga di besoknya, cepat lekas pulih dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha, dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya ya, maupun juga lagu-lagu Nusantara yang bakal diselarikan untuk semua ya di Nyiur Melambai Siang ya. Bulan baru ya, tanggal muda ya, tepatnya di tanggal 1 Juli 2026 ya. Dompet sota isi ya, embanking soba bunyi yang terima gaji di tanggal muda seperti ini ya. Dan untuk Anda semua jangan lupa sarapan paginya ya. Kalau belum sempat sarapan pagi, nyantai dengan secangkir teh kopi panas hangat ya. Ditemani sama cemilan kue kering, kue basah, ataupun suada gorengan. Wow, mantap lah ya. Baru habis itu Anda bekerja ya. Oke, yang belum sempat sarapan pagi ya, mending nanti aja sebentar ya di istirahat makan siang. Oke, kalau Risla nanti istirahat makan siang aja, baru Risla menyantap makanan. Oke ya, lagu-lagu Nusantara yang bakal Risla dengar untuk semua sebelum turun masuk dengan Teras UMKM ya, di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, tetap bersama kami di 88,6 FM Suara Budaya Kawanua, masih dengan Risla.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Balik lagi deng Nyong Risla di Nyur Melambai Siang ya, sepukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sahabat budaya terus masuk dengan teras UMKM ya. Hari ini terus membawa cerita pastinya seputaran UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Jangan pikir UMKM itu cuma warung kecil di ujung lorong ataupun orang jual kue di depan rumah. Jangan salah sahabat budaya ya. Justru dari usaha-usaha kecil itu banyak keluarga bisa hidup. Anak sekolah, bahkan ada yang berhasil buka cabang-cabang di mana-mana ya. Torang di Manado ini terkenal masyarakat yang kreatif. Mau jual makanan, kopi, rica roa, abon cekalang, sambal dabu-dabu, dalam botol, kue cucur, panada, kelapa tart, bagea, sampai kerajinan tangan ya. Semua ada sahabat budaya ya. Tinggal bagaimana torang mau kembangkan itu usaha supaya lebih maju. Kadang ada orang bilang kayak aduh sobanya yang jual. Kita kalah saing, jangan cepat menyerah sahabat budaya ya. Rezeki itu Tuhan yang atur. Yang penting torang berusaha, jaga kualitas ramah sama pelanggan dengan terus belajar ya. Oke, sahabat budaya, torang bakal baca cerita terus UMKM pastinya seputaran UMKM ya. Apalagi terkhusus di seputaran Kota Manado. Oke.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Balik lagi masih di teras UMKM, sahabat budaya ya. Nah, sekarang ini dunia sudah berubah. Dulu orang mesti datang langsung ke toko. Sekarang tinggal buka handphone ya. Kalau usaha Anda itu belum ada di media sosial, sayang sekali ya. Padahal cuma foto yang bagus, caption menarik, rajin posting itu so bikin orang tertarik beli, sahabat budaya ya. Misalnya itu Anda jual panada, jangan cuma posting ya. Coba bikin cerita dikit ya. Nah pasti orang baca itu langsung lapar, sahabat budaya ya. Pakai kata-kata yang asik ya. Nah selain promosi, pelayanan juga penting. Orang Manado suka kalau dilayani dengan ramah, senyum dikit sapa pelanggan, bila makasih, hal-hal sederhana begitu bisa bikin pelanggan datang ulang ya. Trompe UMKM sebenarnya punya potensi besar. Banyak wisatawan datang ke Manado, mau cari oleh-oleh khas ya. Kalau produk orang dikemas bagus, ada label, ada nomor kontak, bahkan bisa dikirim ke luar daerah. Wah, peluangnya sangat besar sekali sahabat budaya ya. Jangan takut mulai dari kecil, semua usaha besar pasti pernah kecil ya. Yang penting konsisten. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Hari ini mungkin cuma laku 5 bungkus. Besok bisa 10, minggu depan bisa 50 ya. Nah, ada pastinya di antara kalian bilang modal kurang. Memang modal penting ya. Tapi semangat, kejujuran, dan kemauan belajar juga modal yang luar biasa. Banyak pengusaha sukses mulai dari dapur rumah, dari garasi, bahkan cuma bermodalkan handphone untuk promosi. Nah, bagi Anda yang sementara dengan ini cara ya, pikir di sekitar rumah ada potensi apa, sahabat budaya. Nah, mungkin Anda pandai bikin kue, mungkin pandai masak ikan asap, ya, ataupun mungkin bisa bikin kerajinan dari batok kelapa. Semua bisa jadi usaha yang kalau dikelola dengan baik, ya. Yang paling penting, jangan malu jadi pelaku UMKM. Tidak ada pekerjaan yang rendah selama halal, ya, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Justru pelaku UMKM membantu ekonomi daerah, mereka juga membuka lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, dan mengangkat nama produk lokal Manado, ya. Baik, jangan sahabat budaya. Nah, masih bercerita seputaran UMKM ya, tentang UMKM Manado dan cara menghadapinya juga cukup simpel sahabat budaya ya. Kalau tadi torang sudah cerita tentang penting UMKM bagi masyarakat Manado, sekarang torang mau bahas tantangan yang sering dihadapi para pelaku usaha ya. Jujur saja sahabat budaya, membangun usaha itu bukan perkara gampang ya. Kadang jualan ramai, kadang sepi, ada hari di mana dengan habis sebelum siang. Tapi ada juga hari di mana sore, malam, masih banyak yang belum laku. Itu biasa ya, semua pelaku usaha pasti pernah mengalami. Yang penting, jangan langsung putus asa. Ada satu pepatah yang sering terdengar, kalau ombak besar berarti perahu sedang menuju pantai yang lebih baik. Artinya tantangan itu bukan tanda harus berhenti, tapi tanda bahwa orang perlu belajar dan berkembang ya. Misalnya ada yang mengeluh karena banyak pesaing ya, tapi coba pikir begini, kalau banyak jual berarti memang ada orang yang suka beli ya, berarti pasarnya ada, tinggal bagaimana produk yang punya ciri khasnya. Kalau Anda jual sambal roa mungkin bisa bikin tingkat kepedasan yang berbeda, ataupun kemasannya lebih menarik, bisa juga kasih bonus kecil buat pelanggan tetap. Kalau jual kopi mungkin tempatnya dibuat nyaman, orang datang bukan cuma karena kopi, tapi karena suasananya sahabat budaya ya. Nah, satu lagi yang sering jadi tantangan yaitu soal modal. Banyak orang berpikir nanti kalau ada uang banyak baru buka usaha. Padahal belum tentu begitu ya. Yang paling penting itu mulai dulu sesuai kemampuan ya. Nah, kalau modal cuma cukup untuk bikin 20 kotak kue, yang bikin 20 dulu ya. Kalau habis terjual, keuntungan diputar lagi sedikit demi sedikit. Ya, usaha akan berkembang. Jangan langsung ingin besar sahabat budaya tapi belum siap mengolah.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sahabat budaya, di zaman sekarang teknologi juga sangat membantu banyak pelaku UMKM yang awal cuma jualan di depan rumah, sekarang pembelinya sudah dari luar kota. Ya, caranya bagaimana? Manfaatkan media sosial, upload foto yang bersih, kasih pencahayaan yang bagus, tulis harga dengan jelas, balas chat pelanggan dengan cepat, karena kadang pelanggan bukan batal beli karena produk jelek, tapi karena pesannya dibalas 2 hari kemudian. Kalau bisa setiap hari ada aktivitas di media sosial ya, tidak harus selalu jualan. Bisa kasih video proses memasak, bisa cerita bahan-bahan yang digunakan, bisa kasih testimoni pelanggan. Dengan begitu orang akan lebih percaya. Selain promosi juga, jangan lupa belajar mengatur keuangan. Ini juga penting sekali, sahabat budaya. Banyak usaha yang ramai pembeli, tapi akhirnya tutup karena uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Hari ini hasil jualan dipakai belanja, besok dipakai jalan-jalan ya. Akhirnya waktu mau beli bahan baku, uangnya sudah habis. Makanya pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Catat pemasukan, catat pengeluaran, walaupun hanya di buku tulis sederhana ya. Kalau disiplin, ya orang akan tahu apakah usaha untung ataupun justru perlu diperbaiki ya. Nah, sahabat budaya, yang satu hal lagi yang jangan pernah hilang yaitu pelayan. Orang Manado terkenal ramah, senyum itu gratis, mengucapkan terima kasih juga gratis. Menyapa pelanggan dengan sopan ya juga gratis, tapi dampaknya besar sekali. Pelanggan yang merasa dihargai biasanya akan kembali lagi. Bahkan mereka mengajak teman-teman juga. Promosi terbaik sebenarnya bukan iklan yang mahal, promosi terbaik adalah pelanggan yang puas. Karena orang yang lebih percaya recommended dari keluarga ataupun teman. Nah, jadi mulai hari ini, kalau ada pelanggan datang layani seperti keluarga sendiri. Dengarkan masukan mereka, kalau ada kritik jangan marah. Jadikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki usaha ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, dan semoga UMKM di Kota Manado terus bertumbuh, semakin maju, semakin dikenal, bukan hanya di Sulawesi Utara tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Yeah, tetap semangat dan tetap berkarya, tetap cinta produk lokal. Yeah. Okay, Rizla akhiri sahabat budaya pastinya di teras UMKM edisi hari ini juga. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu Pop Manado yang bisa Anda request lagu ya di siang hari ini juga. Oke, tetap bersama kami, pastinya masih di Nyong Rizla di Nyur melambai siang.

0: Kompas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dan tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, bahasa belon tuh kita janji 3 hari 3 malam dan mau sigar kita adakan seperti betang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di Julung Kepatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penembusi penghubi. Nah, jadi itu yang dengan menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan tang lah. Artinya ada menuhanakan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Nggak kacau oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Balik lagi dengan Nyong Rizla, pastinya di Nyiur Melambai Siang ya. Oke, setorang sama dengan acara request orang dan torang sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. Panjang waktunya acara request ya, kecuali besok ya, karena besok ada Magota Baca Rita ya. Oke, selamat siang untuk semua yang baru bergabung bersama kami di Perempat TV Manado. Pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di Nyiur Melambai Siang ya. Langit biru, awan putih, dan begitu segar juga udaranya ya. Selamat menyantap makan siang juga untuk Anda semua di pukul 12 lebih.

kesibukan pekerjaan yang Anda selalui dari pagi dan sekarang untuk beristirahat ya, makan siang apa yang bakal kalian santap ya di hari ini juga ya. Jangan sampai perut soba bunyi, Anda pada belum makan ya. Makanya sebelum ngunipi puru babunyi sama budaya ya, segera lekas menyantap makan siang, istirahatlah ya, baru habis itu Anda lanjut untuk bekerja sampai di sore hari nanti ya. Torang deng torang ya, Risla Batunggu untuk Anda semua ya, di acara request ini sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Mau gabung SMS ataupun WhatsApp 0853-42-4928 pastinya Risla Batunggu ya. Oke, tetap bersama kami pokoknya di 88,6 Perempat FM, suara budaya kawan-kawan.

0: Nah ini, dapel yang murung-murung terus.
1: Galau lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo.
0: Daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Udah, boleh tuh?
1: Boleh.
2: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

pendengar, tahukah Anda lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia? Nah pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikkan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata, maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik. Bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di acara request orang, Deng Torang ya. Selamat siang Bung Risla, siang juga Ibu Esti di Argentina ya, alias Ibu Esti Tuna. Oke. Okay. Mau request lagu Cincin Kaweng yang mau nyanyi katanya Yurika ya. Mau salam buat pengurus fans Pro 4 dengan teman-teman fans Pro 4 yang aktif. Non aktif juga dapat salam dari Ibu Esti di Tuna, ada anak Tiara ponakan Melin ya, cucu Davian dan Ichiro Baole ya. Terima kasih Bung Risla, selamat siang Torang, Deng Torang. Salam budaya. Salam budaya juga buat Ibu Esti di Tuna yang bergabung di acara request ya, Torang Deng Torang. Oke, nanti Risla putar ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Risla, siang juga Ibu Jusje ya, bagaimana kabar, semoga sehat selalu ya. Dan juga sebaliknya buat Ibu Esti ya, mau request lagu Saya Yang Jadi Begini yang menyanyi kata Isti Yulistri ya, mau kirim for Kang Alex yang sekarang lagi cari cuan. Dan Ibu Lina di Warung Kapas, halo selamat siang apa kabar, semoga sehat-sehat Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat mendengar Jone Kang Alex dan Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Ripa Risla, thanks Netorang, Deng Torang, God bless you. Oke, okay. Sama budaya Risla masih buat tunggu untuk semua yang mau gabung di acara request ya, sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Langsung Jo, Risla mau putar requestan Ibu Esti maupun juga Ibu Jusje.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Ibu Esti maupun juga Ibu Jusjer Risa Seputar ya, requestan Anda di acara request orang dan orang ya, makin hari makin panas saja di siang hari ini ya, cocoknya ya minum minuman yang dingin kalau sekelar makan ya, kalau belum kelar makan sama budaya ya, jangan dulu minum es ya, karena mau kembung juga ya kalau terlalu banyak minum es dan menyebabkan sakit juga ya. Jadi segera lekas menyantap makan malam. Makan malam sih siang Rizla. Waduh kenyat malam aja Rizla ini ya untuk tidur. Oke, Rizla bertunggu di acara restoran dan torang ya, di SMS ataupun WhatsApp 0853 424 928. Pastinya Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Merapat ya.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Pak jalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kotak tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di lo. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan barang ada. Ah, bau kayu si kau bau.

Itu dia sahabat budaya ya, dengan Nyong orang Manado dari komentar ya, Sherly Dungus. Oke, sahabat budaya ya, pukul 1 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih dengan acara request Torang dan Torang ya, lagu Pemana Udah Apa mau diputar ya. Pastinya kalau so masuk di SMS atau WhatsApp, Nyong Risla mau putar ya. Yang mungkin lagi makan siang ya, pelan-pelan jo, so Anda punya makanan itu ya. Kalau so kenyang, saatnya untuk kembali bekerja ya. Kalau hari ini off, pastinya beristirahatlah ya. Dan untuk semua yang baru masuk di shift siang, semangat untuk shift siangnya ya, semoga lancar ya pekerjaan Anda. Dan ref online ya, berhenti dulu sejenak, istirahat makan siang setiba ya, baru habis itu baru Anda lanjut lagi untuk mencari orderan ya. Semoga banyak di hari ini ya, dan hati-hati jalan pokoknya. Oke, jangan lupa badengar di mana aja, kapan aja, melalui aplikasi digital ya. Mau badengar program 1, 2, 4 di seluruh Indonesia ya, terus Manado bisa melalui aplikasi digital ya, maupun juga Pro3 Jakarta ya, Voice of Siaran Luar Negeri, RINET ya, update informasi, podcast, perkiraan cuaca, lalu lintas, lengkap sudah ya. Bisa Anda badengar dan lihat, baca ya, tonton di aplikasi RRI Digital. Coba deh Anda cek sekarang juga, download secara gratis di Google Play Store, Anda pengguna Android, kalau iPhone itu App Store. Bukan cuma RRI Digital, audio streaming juga di rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Itu dia Sabah Budaya ya, lagu yang di era-era tahun 2025 tren ya, sering dipakai sama pengguna aplikasi TokTok Sabah Budaya ya, lagunya ya, siapa yang enggak tahu produk Manado ini ya, Rian Junior. Oke. Makasih banyak yang sudah gabung di acara Trendentorang, makasih banyak ya sudah gabung. Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar sore sama teman penyiar lainnya ya. Nanti sebentar Sabah Budaya bakal ada Suara Budaya Nusantara. Pastinya tema SBN edisi hari ini juga dari Pemuda untuk Bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ya, pastinya yang diselenggarakan langsung pastinya host tetap ya, ada Eri Jakarta featuring sama Eri Palangkaraya ya. Narasumbernya ada Ramalia Wulan Azizah ya, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah ya. Yang bakal dipandu oleh host RRI Jakarta, Nova Kalista, dan juga dari Palangkaraya ya, Anissa Umami ya. Oke, sekali lagi saya mau pamit undur diri juga di New Room Lambe sini juga. Makasih banyak yang sobat teman yang Risla ya. Di siang hari ini nanti bakal dapat lagi Dengnyong Risla pastinya di besok pagi ya. Dan untuk semua di siang hari ini jangan lupa makan siang ya. Dan selamat menyalurkan juga untuk aktivitas Anda di siang hari ini, semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Selamat beraktivitas lanjut. Dan hati-hati jalan di siang hari ini dan cuacanya sangat bagus banget. Jaga kesehatan, salam sehat. Risla Bakuda apa lagi di besok hari. Nanti nyur melambai sore abis SBN bakal ditemani Fanny. Oke, selamat siang. Dan Risla pamit di 88.6 Propat FM Radio, Suara Budaya Kawanua.

0: Don,
1: hmm.
0: Kapan terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi. Karena sehat itu hak semua orang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah atas SMA, mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Janiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mengajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Po.
1: Ada halo. Ya, suaranya Po. Ada suaranya. Tapi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya robbal alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu. Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke. Hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Masih. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita, cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke, nah beberapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya. Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian, atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul,
2: mungkin agak cukup, agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak, bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi, banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang ya nggak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademikah, atau bersama dengan temankah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media, tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga, tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari kayak oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya. Betul. Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit kujawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan mulai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi. Betul. Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya Kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya sudah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kalau pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku. Gitu.
2: terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulap Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda, sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget, enggak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh enggak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul kita yang pilihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi Kak. Apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya, gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data, saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya anak zaman sekarang, gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin, tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan, ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangan langsung bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai bahasa dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan yeah. dengan lingkungan yang terus maju. Dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika sederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga. Gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh.
1: Seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata mulai dari bahasa daerahnya. Wah, bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda, Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-99 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini yang udah terlalu bergebu-gebu.
1: Iya, iya, iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke. WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak,
1: Mpok. Iya, yeah, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmati siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai, hai.
4: Halo.
2: Hai, hai. Berasa ayam muda lagi. Hai, hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi gak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik, kawit muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kangkring-kangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai, kulawan. Ya, ku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae kulayan, kulaan, yaku, saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, keluarga juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru keras gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar. Dia ada teman ngobrol, Po.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Po.
2: Oh iya, gimana
4: ya kalau nggak pede nggak berani kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Po, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Po, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, silakan saya izinkan.
3: Oke, Bang, silakan. Bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siang di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Ya, Ponova.
2: Yeah, hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Yeah, silahkan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengar Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya saya tidak sampai di telinga saya. Oh iya. kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oh, oke. Okay. Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya.
2: Yeah.
3: Oke.
5: Okay. Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa, bahasa daerah Kalimantan kayak apa gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya.
3: Betul.
5: Dikit-dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aiku Lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung gitu ya.
2: Padahal meledak semua. Aduh, iya.
4: Makasih loh, Bang, udah dicoba, Bang.
2: tapi itu salah satu usaha loh, ya kan? Perlu kita hargai, ya enggak? Kita apresiasi. Ya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
3: Oke. Tapi ini Po izin, kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: sih untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep ya, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya. Oke okay deh Mam Ayu, oke. Okay. Siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya.
5: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami.

0: sebenarnya
1: ada Bawi Wulan namanya.
0: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
1: Wulan.
2: Wulan.
1: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
0: Ya, hostnya dulu ya, nah, apa? Bawinas Anissa.
1: Anissa
0: dan Bawi Wulan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Wawi Wulan. Hana kabar?
2: Kabar balap.
0: Balap ya. Alhamdulillah balap. Kalau bunga. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
2: Duta bahasa gitu
0: loh ya Nukanya.
1: Iya benar-benar.
0: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program atau agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah ya, Palang, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Pangkaraya itu bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
2: Iya.
1: Balap sepeda apa balap motor Teh?
0: Balap sayang.
1: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya iya iya iya siap siap siap siap.
0: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
1: Oke siap Teteh Dinda.
0: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh Teteh Dinda dulu, oke. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya. Oke silakan silakan. Iya iya silakan silakan.
2: Oke dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah, Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
2: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif. Seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1, tahun 2018 ya, 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang. Dan semakin berperang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Bang Wulan ya.
2: Betul sekali.

0: Biar nggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka nggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah, walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah, walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
1: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
0: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wiulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih ada kah di kau di sana?
2: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wiulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wiulan ya. Sukses terus ya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Terima kasih kembali. Jempol ya, semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
0: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya, bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026, Rabu tepat. Ya, makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Alangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: AM 88.6 FM 11.88 AM.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa narakalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang
0: nyurupin. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai diadam tuh, Pang, karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, inang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arus sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Ah. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Lina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner. Dari suka menggambar jadi desain. Dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: boncat ura merbok mano kenam taman.
1: Mac, nanti laporin ke pihak berwajib, kena kita bang.
0: Mati-mati tengok-tengok, hana yang mendoa oleh pihak berwajib, ah.

Salam budaya, selamat sore. Sama Bung Dabal lagi, sahabat budaya di Nyiru Malam Besore. Edisi hari Rabu, tanggal 1 Juli. Akhirnya turun Bung Dabal lagi di awal bulan Juli ya. Melewati akhir bulan Juni, sahabat budaya. Bagaimana hari ini? Ada kabar baik ya. Semoga hari ini segala rutinitas berjalan lancar, aman-aman. Yang masih sementara juga, semangat ya sampai nanti tuntasnya pekerjaan. Atau yang lanjut dengan rutinitas sore hari ini sambil mendengarkan Perempat Manado dengan Wawuan yang berteman dari jam 3 sampai jam 20 atau jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat ini tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore, juga di jam 4 sore nanti terang berjumpa lagi di acara request sore pilihan pendengar ya. Jadi untuk sahabat budaya yang mau bergabung, nantikan ini dan jangan kemana-mana, stay tune dengan orang terus. Di jam 5:30 sore nanti di Nyirman Bay sore masuk pada nuansa islami ya. Lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah sambil menunggu azan maghrib, dan juga nanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Di jam 6 sore lanjut untuk acara Trompet Kampung menemani dengan lagu Minahasa dan juga lagu Pop Manado dan informasi sampai di jam 7, dan selanjutnya di jam 7 akan menemani dengan Senandung Bawa Sami edisi hari Rabu. Itu dia untuk program acara Nyiru Malam Besore edisi hari ini. Sahabat budaya, makasih banyak masih stay tetap setia dengan orang terus ya di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital.

0: Raina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner. Dari suka menggambar jadi desain. Dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.

masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung 7 orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Warang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Warang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Warang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Warang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Warang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Warang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Warang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Warang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Warang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Warang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Warang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Warang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang, seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi, harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup, baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kestas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
0: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
0: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat sore dan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Selamat sore sahabat budaya, Torong masih temani dengan lagu Nusantara. Ada pilihan lagu dangdut dan Indo juga saat ini. Dan Torong berjumpa lagi di acara Pilpen, pilihan pendengar edisi hari ini. Untuk acara request sore yang saat ini sedang berlangsung sampai jam 5:30 sore nanti ya. Jadi untuk sahabat budaya yang sudah menanti untuk gabung di acara request ini, so boleh gabung ya. Bisa lewat chat WhatsApp dan SMS silakan di nomor 0853-4240-928 ya. Silakan sore ini mau request lagu daerah boleh, lagu Indo juga boleh, atau lagu dangdut sambil salam-salam 3 spesial. Wow, tunggu ya. Sekali lagi yang mau gabung untuk acara request sore hari ini bisa gabung melalui chat WhatsApp dan SMS di 0853-4240-928.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi

secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah kulit kayak manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin atau kakak yang orang tidak
4: tahu? Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang gitu.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik, Subudi masih di acara Pilpen Kebersamaan kita sore hari ini dan saat ini sudah jam 17 waktu Indonesia Tengah ya, Sabudaya. Untuk acara request, pilihan lagu daerah Indonesia Dangdut yang bisa bergabung lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-0928. Yang saat ini, Wafani mau sapa spesial buat Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore, Ibu Melani. Selamat berapa lagi ya di udara untuk acara request sore di si hari ini. Dan Bu Melani mau suka dengar lagu dari Freshly dengan judul Kesetiaan Hati. Dan kirimnya buat semua pecinta perempat. Pak Vero, Ibu Ratna dan juga Pak Rivo. Selamat sore semua. Salam manis dan kompak selalu. Yang tugas terima kasih. Oke, sama-sama ya. Baik, untuk pilihan lagu dari Freshly dengan judul Kesetiaan Hati ini carinya ada ya. Cuma ada yang lagunya terbaru dari Freshly dengan judul Menyesal Pakai Hati. Jadi karena judul yang di-request Ibu Melani belum ada di list ya. Jadi kita siapkan dengan penyanyi yang sama, tapi judulnya mirip-mirip ya. Apa mungkin ini lagunya? Tolong dengarkan sekarang dari Freshly, Nick Jello, Menyesal Pakai Hati.

Oke, itu dia satu lagu ya dari Presley dengan judul Menyesal Pakai Hati. Ini lagu terbaru juga dari Presley untuk album vokalnya ya. Dan Sahabat Budaya tidak terasa juga teman-temannya dengan lagu-lagu dangdut, lagu daerah, dan pilihan lagu Indo di Pilpen edisi hari ini hingga jam 5:30. Sudah lebih 26 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya Wafani akan mengakhiri sudah ya untuk acara request sore hari ini. Nanti yang ingin bergabung atau yang belum sempat bergabung bisa nanti gabung lagi di acara request malam Sabantar di Malam Aku Dapa. Karena saatnya Tuan akan beralih pada program acara selanjutnya. Nantinya Tuan akan mengikuti bersama Nuansa Islami dengan lagu-lagu Islami yang akan hadir untuk Sahabat Budaya kaum muslim dan kaum muslimah sambil menunggu azan maghrib yang hari ini akan dikumandangkan ya. Dan untuk Nuansa Islami, Tuan akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal Azizul Hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Manado. Anda mendengarkan kumandang azan maghrib hari ini tepat pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni.

0: sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
3: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
4: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
5: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
4: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
5: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
6: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
5: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
4: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
7: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cantik dulu. Yang petani cantik walaupun kuliah, jaba olahnya cantikus. Tung jadi sarjana.
4: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
7: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena muda mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
4: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
8: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
4: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
9: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan? Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
4: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
9: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
4: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Perempat Manado Suruh Budaya Kawanua, masih di Nyirmambi sore ya, saat ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan masih bersama saya Fani yang menemani sampai jam 8 malam nanti. Dan saat ini kami hadirkan informasi ditemani dengan lagu Minahasa dan juga Pop Manado di Torampe Kampung ya. Dan ya sudah, satu informasi untuk Anda, di mana konten kreator Suki Media Elton Sukiman menegaskan esensi mendasar dari nilai budaya Mapalus dalam dialog publik RRI. Kegiatan diskusi ini secara khusus mengangkat topik utama tentang nilai kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Semboyan tradisional ini dinilai jadi fondasi kuat kemanusiaan masyarakat dalam kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Dan menurut narasumber, konsep ini menuntut setiap individu untuk saling menghormati hak sesama tanpa memandang latar belakang. Dan tradisi luhur itu memuat filsafah mendalam pahlawan nasional tentang cara memanusiakan manusia secara utuh dan adil. Doktrin Dr. Samratulangi ini mengarahkan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun relasi sosial yang harmonis. Bentuk konkret kebersamaan ini juga terwujud nyata dalam slogan perdamaian yang dipegang erat oleh warga Manado. Dan hubungan persaudaraan yang kokoh antar warga itu memicu tumbuhnya sikap toleransi tinggi di tengah dinamika perbedaan sosial.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano?
1: Tahu no, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Sahabat budaya, masyarakat Sulawesi Utara didorong untuk tetap melestarikan nilai luhur tradisi gotong royong Mapalus ya. Kebudayaan lokal ini dinilai sangat krusial di tengah pesatnya arus perkembangan zaman global saat ini. Dan konten kreator Sukimedia Elton Sukiman menyampaikan pandangan ini dalam dialog interaktif budaya RRI Manado. Dan menurutnya dinamika modernisasi global saat ini sudah bawa banyak perubahan signifikan ya untuk tatanan kehidupan masyarakat. Ya, dan Pak Sukiman menjelaskan bahwa nilai kebersamaan ini mencerminkan identitas asli dari masyarakat Minahasa. Kearifan lokal ini punya substansi berupa kerjasama yang tulus antar setiap elemen warga lokal. Dan sistem kekerabatan ini pada mulanya lahir dari aktivitas sektor pertanian dan perkebunan masyarakat adat Minahasa. Pola kerja kolektif itu yang diterapkan untuk menggarap lahan secara bergiliran untuk kemaslahatan bersama seluruh kelompok. Nah, prinsip saling membantu ini terbukti mampu meringankan beban pekerja berat menjadi jauh lebih cepat selesai. Dan warisan budaya non benda ini terus disosialisasikan supaya tidak tergerus oleh egoisme kehidupan modernisasi sekarang. Itu dia sahabat budaya, bahwa tradisi Mapalus Pindas itu harus tetap dijaga. Ya, dan saat ini masih di Trompe Kampung, Trompe masih temani dengan lagu Minahasa dan juga Pop Manado untuk sahabat budaya dari pukul 6 ya sampai pukul 7 nanti. Dan tentunya masih ada program lanjutan, masih ada acara lainnya juga di Nyiur Melambi Sore ya. Yang bisa diikuti bersama sebentar. Jadi tetap nonton terus di Prompat Suara Budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda, melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih kok ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar macam gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
2: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
2: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
2: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

masih di Nyiru Rambi Sore dan saat ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah, termasuk di Senandung Busami untuk edisi Rabu. Kembali kita akan temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Dan spesial hari ini untuk lagu-lagu Sangihe menemani Isa Budaya hingga di penghujung Nyiru Rambi Sore sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat makan malam untuk Anda malam hari ini yang sedang makan malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah, khususnya lagu Sangihe yang menemani bahkan apapun rutinitas Anda malam hari ini. Sabudaya yang mungkin lagi di tempat umum, yang lagi di tempat santai, lagi nongkrong dengan keluarga, sahabat, kerabat, ya, selamat ribu dengan lagu-lagu Sangihe yang spesial terhadirkan di Senandung Busami edisi hari ini. Juga dimanapun berada yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalannya Sawah Budaya. Dan semangat juga untuk Anda yang masih dengan tugas dan kerja malam hari ini sampai tuntasnya nanti. Dan terima kasih masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado, lagi mendengarkan di 88,6 FM, 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, dari perayaan biru Sulawesi Utara lahirlah sebuah kuliner khas yang bukan cuma memanjakan lidah, tapi syarat akan nilai gizi. Ada ikan kuah asam ala Sangihe. Sajian ini menampilkan kesegaran ikan laut segar dimasak dalam kuah bening berpadu aroma rempah yang menggoda. Kuah asam menyentil lidah dengan cita rasa segar dan menjadikan makanan ini favorit banyak keluarga di kawasan pesisir. Yang buat sup ini atau kuah makanan kuah ini istimewa yaitu penggunaan daun kunyit sebagai pengganti kunyit bubuk. Yang buat kuahnya tetap jernih tapi wangi, wangi rempah tetap melekat. Ciri khas lain yaitu rica atau cabai rawit yang dimasak utuh bersama ikan. Menciptakan rasa pedis alami yang bisa disesuaikan dengan selera penikmatnya. Biasanya jenis ikan yang digunakan itu ikan kerapu atau jenis ikan berdaging tebal lainnya yang tahan dimasak dalam kuah panas tanpa hancur. Dan disajikan dalam keadaan hangat. Nah, sup ini semakin nikmat kalau disantap saat cuaca dingin atau tubuh tuh sedang kurang fit. Dan kuahnya yang hangat dan asam pedis ini dipercaya membantu meredakan gejala flu ringan sekaligus meningkatkan nafsu makan. Nah, kombinasi antara rasa dan manfaat inilah yang menjadikan sup ikan khas Sangihe sebagai menu unggulan. Bukan cuma di meja makan dan warga lokal, tapi juga sebagai bagian dari promosi kuliner daerah. Lebih dari sekedar hidangan laut biasa, sup kuah asam ini mencerminkan cara masyarakat Sanger merayakan kekayaan alam mereka lewat makanan yang sederhana tapi bermakna. Aroma laut dan sentuhan rempah dalam tiap suapnya ini adalah bukti kalau masakan tradisional tetap memiliki tempat istimewa dalam gaya hidup modern yang sehat dan bergizi. Bagaimana sahabat budaya, apakah hari ini ada pilihan menu makan ikan kuah asam atau tonenggang juga kata lain ikan kuah terang?

Dan akhirnya tidak terasa sudah di penghujung Jerman Besore Sauda saat ini pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya Fanny yang bertugas semua pamit undur dari undangan Anda. Karena sedikitnya tonton akan lanjut di Nyirmelambai Malam. Nantinya ada Henny akan lanjut menemani dari jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Dan Sauda tentunya masih ada program acara menarik yang bisa diikuti bersama lagi di Nyirmelambai Malam. Nantikan di 88,6 FM dan di 11.88 AM juga di streaming RRI Digital ya. Selamat menikmati waktu yang Anda malam hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda malam hari ini. Nanti turun berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Dan tetap kompak terus dengan turun di Pro 4 Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang kesana komputer yang saya awal yang suka berkali ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dalam komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu,
2: tolong.
0: Benayu,
2: tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayu, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayu. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayu dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompas Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Onco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyurmalam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat malam untuk sahabat budaya. Apa kabar Moni malam hari ini? Senang sekali torong boleh bakoda paulan di program lanjutan Perempat, tentunya untuk perjalanan New Malam by Malam. Edisi hari ini lembaran yang pertama di bulan Juli 2026. Ada saya Nikarina yang coba temani sahabat budaya sampai tuntasnya terompi kebersamaan di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan, tentunya diapresiasi budaya lokal. Tadi juga sudah hadir mini drama legenda dengan judul Benayuk untuk sahabat budaya. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan segar untuk sahabat budaya kesempatan malam hari ini, yang setelah selesai beraktivitas sudah kembali berkumpul bersama anggota keluarga, orang tercinta, atau bahkan untuk sahabat budaya yang aktivitasnya di malam hari. Mudah-mudahan tetap semangat untuk malam hari ini sambil baba dengar Perempat tentunya. Yang mau bergabung sebentar di malam baku dapa, seperti biasa Henny akan menghadirkan satu topik, dan nanti untuk sahabat budaya mau baku Iko bisa sekali, tapi harus tanggapi topik ya. Setelah menanggapi topik, sahabat budaya boleh baku Iko untuk request lagu dan juga bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Nah, topik apa untuk malam hari ini yang akan Henny hadirkan untuk sahabat budaya? Topik malam hari ini kita akan berbicara tentang tema barang yang sampai sekarang tuh masih tetap disimpan. Sekali lagi ya, untuk topik kita malam hari ini, barang yang sampai sekarang tuh masih tetap disimpan ya. Pastinya untuk sahabat budaya boleh baku Iko di sini untuk menanggapi topiknya. Karena kita tahu bersama sahabat budaya, setiap orang pasti punya satu barang yang masih disimpan sampai saat ini atau sampai sekarang ya. Bukan karena harganya mahal, tetapi karena kenangannya begitu berharga ya sahabat budaya. Bisa jadi sebuah surat kecil misalnya, atau boneka, jam tangan, atau foto ya. Ada tiket konser atau hadiah ulang tahun. Ada juga buku atau bahkan benda-benda sederhana yang mengingatkan kita pada seseorang ya, atau sebuah momen yang sulit untuk dilupakan. Jadi sampai saat ini benda tersebut atau barang tersebut masih terus kita simpan gitu ya. Dan menariknya lagi nih sahabat budaya, nilai sebuah barang memang tidak selalu diukur dari harganya. Nah justru barang yang tampak biasa itu memiliki cerita yang luar biasa. Ketika kita melihatnya kembali, kita seolah diajak mengulang kenangan yang pernah terjadi. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang mengharukan, bahkan ada yang bisa dikatakan menjadi pengingat tentang perjalanan hidup kita ya. Jadi sekali lagi sahabat budaya, barang apa yang sampai sekarang tuh masih sahabat budaya simpan, dan apa alasan kita tidak pernah ingin membuangnya? Pasti ada alasannya dong ya. Oke, kalau sudah menjawab sahabat budaya, silakan request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Henny tunggu di sini pastinya ya. Jadi siap-siap saja, bisa langsung di layanan SMS, WhatsApp, atau bisa di sini di live TikTok. Nanti juga Henny akan membuka di live TikTok Perempat Manado untuk sahabat budaya ya.

0: Bahan ajar kurang visual. Canva AI siap bantu.
1: Apapun mau.
2: Todd, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
3: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
2: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
3: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
2: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
3: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
2: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
3: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
4: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
5: Sebelas delapan AM.

Oke, dan sahabat pria kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Giana Julio dengan kehadiran mengantar kita di menit 3.27 tentunya dari jam 9 malam ya. Untuk malam baku dapat di kesempatan malam hari ini dan masih mengangkat topik kita ya. Kita masih membahas tentang barang yang sampai saat ini masih terus kita simpan ya. Mungkin bisa dikatakan barang tersebut mempunyai nilai plus di mata kita sampai saat ini kita terus menyimpan barang tersebut. Dan apa sih alasan kita tidak ingin membuangnya atau apa ya, kalau barang udah lama kan ngapain disimpan-simpan, tapi karena mungkin itu punya nilai plus di mata kita jadi sampai sekarang kita terus masih menyimpannya. Kira-kira itu barang apa sahabat budaya ya. Tadi ada beberapa juga yang sudah gabung ya, saya coba kemana tadi. Tadi ada kalau nggak salah Mbak Julian Sulangi ya, sudah menjawab ya. Kalau nggak salah tadi jawabannya parfum. Barang yang disimpan itu, oh iya parfum. Alasan menyimpannya kenapa Mbak? Ini nggak dijawab alasannya ya, oke. Lebih baik lagi kalau misalnya jawabannya itu jelas gitu ya. Kalau Capricorn katanya barang antik seperti emas. Yalah hari gini siapa yang gak mau nyimpan emas ya kan? Karena emas itu kan punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Jadi gak perlu ditanya kenapa harus disimpan. Sampai sekarang pun banyak orang yang ogah menjual emasnya karena mereka masih mikir nanti beberapa tahun ke depan akankah lebih naik lagi harga emasnya ya. Karena kan sekarang kalau misalnya kita menyimpan barang emas itu kalau misalnya harga jualnya tinggi ya kita jual, tapi kalau misalnya harga jualnya rendah justru sebaliknya kita membeli barang emas gitu ya, biar nanti ketika harga barangnya tinggi bisa kita jual lebih di atas ketika kita membelinya gitu ya, jadi punya nilai plus lah buat kita. Tapi kira-kira apa barang yang menurut kita itu punya sesuatu yang apa ya, berarti sehingga sampai saat ini masih terus kita simpan gitu ya. Pasti setiap orang punya lah, karena barang tersebut mungkin punya kenangan tersendiri. Seperti yang dibilang tadi bahwa setiap orang pasti punya barang yang masih disimpan bukan karena harganya mahal ya, tapi karena kenangannya yang begitu berharga. Dan gak mungkin kenangan itu akan kembali gitu ya. Bisa jadi seperti yang dibilang tadi ada beberapa hal, bisa foto, bisa juga tiket konser yang sampai sekarang tuh walaupun warnanya udah luntur gitu tetap aja kita simpan. Ada hadiah ulang tahun, buku, atau bahkan benda-benda sederhana yang mengingatkan kita pada seseorang atau sebuah momen yang sulit untuk dilupakan. Entah momen tersebut bersama orang tua, saudara, sahabat kita yang mungkin dianya sudah pindah kota, pindah daerah, atau mungkin sudah pergi meninggalkan dunia. Pada akhirnya kita kalau melihat barang ini teringat sama dia dan aduh kayaknya susah deh kalau misalnya barang ini mau dibuang gitu ya. Jadi terus sampai sekarang kita simpan walaupun sudah berabad-abad gitu, sudah artinya sudah bertahun-tahun gitu ya. Kayaknya kalau berabad-abad udah terlalu lama ya. Oke, dan menariknya lagi nilai sebuah barang ini memang sekali lagi tidak selalu diukur dari harganya sahabat budaya ya. Ketika melihatnya kembali kita seolah diajak mengulang kenangan yang pernah terjadi. Kalau melihat barang tersebut jadi ingat, wah gila ya, gak rasa kita udah menginjak sekian tahun ya. Tapi kenangan itu tetap ada di kepala gitu. Ada kadang-kadang yang membuat kita tersenyum karena mungkin ada kenangan-kenangan lucu yang kita lewati ketika mendapatkan barang ini. Mungkin ada usaha yang kita lakukan sampai kita mendapatkan nilai barang ini gitu ya. Dan ketika mengingat barang ini kita jadi ingat tentang perjalanan hidup ya. Jadi sekali lagi sahabat budaya untuk topik kita malam hari ini, kita masih ngobrolin tentang barang apa kira-kira ya, yang sampai saat ini masih terus sahabat budaya simpan dan kayaknya sayang kalau mau dibuang ya. Alasannya kenapa sampai saat ini sahabat budaya masih menyimpan barang tersebut? Dan kalau sahabat budaya sudah menjawab pertanyaan tentang topik kita malam hari ini, sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dan juga bisa bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Gak usah panjang-panjang jawabannya, yang sederhana saja. Misalnya sampai saat ini saya masih menyimpan cincin pemberian si A misalnya, karena cincin ini punya nilai plus di mata saya karena kita berdua dulu pernah berjanji ya untuk nanti akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius ya. Tapi mungkin Tuhan berkata lain sehingga mungkin pasangannya sudah dipanggil duluan atau gimana gitu ya. Jadi mungkin belum berjodoh lah, tapi
saya sayang sekali kalau mau membuang cincin ini. Jadi sampai sekarang saya masih terus keep, masih terus menyimpannya karena itu punya nilai histori lah untuk hubungan asmara saya. Itu saja sahabat budaya ya. Kevin Renaldo, kita masih ngobrolin tentang barang apa yang sampai sekarang masih terus disimpan. Alasannya kenapa sampai sekarang masih terus disimpan barangnya? Apa punya nilai histori tersendiri, punya kenangan, atau mungkin alasan-alasan lainnya bisa dikasih tahu di sini. Kalau sudah jawab topiknya, bisa untuk merequest lagu, bisa bagi-bagi salam 3 orang spesial ya. Sekali lagi, untuk topik kita malam hari ini mungkin ada beberapa yang baru gabung, baru masuk ya. Jadi ini kasih tahu, barang apa yang sampai sekarang masih disimpan dan apa alasan kita tidak pernah ingin membuangnya ya. Sahabat budaya, silakan langsung di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Untuk WhatsApp saya sudah kasih tahu, sudah ditulis di TikToknya Prompat ya, silakan. Dan bisa juga langsung di SMS juga ya. Barang yang masih disimpan piring. Baru kali ini saya lihat cowok jawabnya piring gitu ya. Kenapa masih menyimpan piring? Kalau piring sih mah kita semua mau pakai piring sampai kapanpun ya. Apaan nih cara mendengarkannya gimana? Maksudnya? Nah, Anda sendiri mendengarkan saya dari mana? Aduh, ini aneh-aneh yang masuk ya. Ya kalau misalnya piring, barang mas, saya rasa apa ya? Memang perlu disimpan begitu ya, tapi memang ada beberapa piring mungkin punya nilai sejarahnya sendiri atau mungkin pernah dipakai makan berdua begitu sama pasangan dulu, tapi ternyata sekarang apa ya, malah sudah menjadi pasangan hidup gitu. Wah, asik sekali. Jadi sampai sekarang memang punya nilai histori gitu ya. Jadi kasih tahu gitu ya, piring, gelas, garpu, dan sendok. Nah, ini mah udah apa ya, jawabannya udah kesana kesini nih. Oke, saya membutuhkan jawaban yang pasti gitu, yang tepat. Oke, dan saya ke Rina yang ada di kota ya. Malam Kak Penyiar, barang yang masih saya simpan sampai sekarang adalah surat tulisan tangan dari almarhum ayah. Karena alasannya, setiap kali rindu saya baca lagi surat itu. Rasanya seperti ayah tuh masih ada gitu, dan dia masih terus memberikan semangat. Nah, ini yang mantap jawabannya ya. Terima kasih untuk Rina yang sudah bergabung malam hari ini ya, sukses selalu. Dan Rina katanya minta lagu dari Seventeen dengan ayah. Wah, emang ini kangen ayahnya. Oh, mungkin iya, ayahnya kan udah gak ada. Jadi ini kayaknya barang itu dia simpan karena ya, walaupun hanya sebuah surat tulisan tangan, tapi itu sangat berarti buat dia. Karena katanya setiap kali rindu dan ketika dia membaca lagi surat itu, rasanya seperti ayahnya masih ada dan masih terus memberikan semangat buat dia. Thank you sekali lagi buat Rina ya.

ada Fikri, selamat malam buat Fikri. Selamat malam Kak Penyiar. Barang yang tidak pernah saya buang itu adalah jam tangan pemberian kakek ya. Walaupun sudah rusak, tetap saya simpan karena penuh dengan kenangan. Okay, dan malam hari ini, kalau bisa saya minta lagu Jangan Sampai Berpisah. Okay, saya lihat tapi penyanyinya siapa nih? Saya coba lihat judulnya aja ya. Ada yang lainnya ditunggu, kalau masih ada yang ingin menanggapi topiknya silakan. Next, selamat malam untuk Denny ya. Denny katanya barang yang sampai sekarang masih terus saya simpan itu adalah dompet, dimana dompet pertama yang saya beli dari hasil gaji sendiri masih saya simpan, dan itu menjadi pengingat bahwa semua perjuangan pasti ada hasilnya. Wow, keren ya Bung Denny. Jadi apapun itu ya sahabat budaya, hal sekecil apapun kalau kita bisa menghargai apa yang kita dapatkan, pasti itu apa ya, berasa banget di kita. Beda banget kalau misalnya orang tua yang kasih sesuatu ke kita ya, karena semahal apapun kita tidak akan pernah bisa menghargainya. Tapi barang sekecil apapun, semurah apapun, tapi kalau kita masih terus menghargainya, pasti sahabat budaya itu akan terasa lain gitu, terasa beda gitu sahabat budaya. Pernah gak sahabat budaya merasakannya gitu ya, ketika sahabat budaya membeli sesuatu, dan ketika orang tua ngasih sesuatu ya, dan ketika kita mau menghabiskannya itu beda sekali. Kalau misalnya kita diberikan barang atau uang dari orang tua, pasti kita tuh akan menghabiskannya tanpa beban begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencarinya dengan susah payah, dengan hasil keringat kita sendiri, kita pasti akan sangat menghargai uang ataupun barang tersebut sahabat budaya ya. Karena kita merasa bahwa ah, ini susah sekali saya mendapatkan uang ini untuk membeli barang yang saya inginkan. Tapi kalau misalnya orang tua yang ngasih ke kita begitu ya, pasti ah besok juga kalau saya minta pasti dikasih lagi gitu. Jadi ada sifat menganggap remeh gitu. Jadi memang itu perbedaannya ya sahabat budaya. Jadi barang apapun itu, sekecil apapun itu, kalau usaha kita sendiri, kita pasti akan tetap menjaganya. Tapi mungkin sahabat budaya punya yang lain, silahkan dikasih tahu di sini. Terima kasih, ada Kezo. Kezo yang terus, Kezo ya, yang setia di sini. Ada Benny Regar, ada Mesty Angel juga. RRI tetap jadi udara, jadi kebanggaan bersama. Terima kasih Pak Benny Regar yang sudah bergabung. Sini juga ada Bung Jim, ada Roy Ponto, Rindens, ada Lopez 74, ada Jojo, ada Caem ya, ada Al underscore Ikra, ada Hamsa Ciko, Mbak Surya Tali, apa kabar ya, ada Yam, ada Tole ya, ada Mesti, ada juga Zignora, ada Indah, siapa nih, ada Sulfian Sul ya, pokoknya semua yang sedang gabung di sini. Saya juga mau menyapa, apa kabar Tian Span juga, ada Lama, ada siapa lagi yang gabung di live TikToknya aku ya. Kevin Ronaldo, barang yang aku simpan barang peninggalan dari kulit, kelihatan peta jejak Belanda. Ya aturlah seperti itu ya. Ada Capricorn, alasan Mas disimpan suatu saat boleh diinvestasi, baiklah. Ada juga siapa ya? Selamat malam, salam kenal dari Jayapura, Papua, Hamsa Ciko. Halo, orang Papua, semua yang ada di Papua. Mbak Merlin, apa kabar? Torang Pekot, Novita Wati Ismail, apa kabar? Bung Yami juga. Ada Love juga ya, Bogel Semarang, James, Pak James Moto. Ada Oman Getre Jack ya. Wah, banyak nih, semua pokoknya ya. Tidak bisa sebut satu persatu. Oke, dan sekali lagi untuk yang mungkin baru bergabung dengan kita di sini, baru mendengarkan topiknya, atau lain yang belum sempat mendengarkan topiknya, sekali lagi kita masih ngobrolin tentang topik kita malam hari ini. Barang apa yang sampai sekarang masih kita simpan, sahabat budaya, dan apa alasan kita tidak pernah ingin membuangnya? Kasih tahu di sini ya, mungkin sahabat budaya punya, sekali lagi, punya kenangan dengan barang tersebut, punya nilai histori, sehingga sampai sekarang masih terus disimpan. Tapi itu barang apa gitu ya, kasih tahu dong barangnya. Kalau tadi kan
tadi sudah ada yang menjawab gitu. Alasannya ada beberapa, tadi sudah ada yang menjawab surat tulisan tangan dari almarhum ayah. Jadi katanya kalau lindu dia suka baca surat itu. Kayak apa ya? Supaya rindunya itu terobati. Ada juga tadi yang sudah gabung ya, yang tidak pernah dibuang adalah jam tangan karena itu pemberian kakek. Jadi walaupun sudah rusak tetap disimpan karena jam tersebut punya kenangan gitu. Ada juga tadi siapa ya? Oke, ada juga Dini, dompet kalau dia dompet yang tidak pernah dibuang karena itu dia beli dari hasil gaji sendiri. Jadi masih terus disimpan dan jadi pengingat bahwa semua perjuangan pasti ada hasilnya. Nah lo, kalau sahabat budaya apa kira-kira barang yang sampai saat ini masih terus disimpan? Alasan kenapa masih menyimpan barang tersebut sahabat budaya? Ini tunggu sekali lagi di line telepon, bukan line telepon, line telepon ditutup dulu ya. Layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado dan di live TikToknya aku. Saya mau say hello untuk Pak Junaidi yang di Ambon, maaf sekali saya tidak mengangkat line telepon ya. Jadi bisa langsung kalau ingin menjawab di SMS, WhatsApp dan juga bisa gabung di live TikTok Perempat Manado, di live TikToknya aku juga sahabat budaya. Sambil menunggu tadi sudah ada juga yang sempat request lagu karena sudah menanggapi topik. Jadi saya langsung saja ke lagu yang di request. Duh, saya jadi sedih juga kalau dengar lagu ini ya. Keingat orang tua soalnya ya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapelia muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dapelia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, dan sahabat Gria saat ini sudah 59 menit melintas dari jam 9 malam ya. Sedikit lagi, 1 menit lagi kita akan beralih ke sesi yang kedua atau yang terakhir tentunya untuk Malam Baku Dapat di kesempatan malam hari ini. Dan ini informasikan Trompet Kebersamaan akan berakhir di jam 11 nanti atau di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya spesial untuk request ya, karena masih ada satu acara lagi sebelum ini closing di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 12 malam. Terima kasih untuk Trompet Opa Meta yang selalu setia juga. Bung Irfan, sekali lagi kalau bisa ini ya, lebih spesifik lagi jawabannya, jangan cuma barang antik, tapi barang antiknya apa, alasan disimpan itu kenapa gitu ya. Ini maksudnya bila, jangan sedih, apa ini mas, terus asik. Oh, Bung Irfan Alfianza penyiar suaranya adem. Oh ya, masa sih. Itu udah menempel nih di atas ya. Terima kasih untuk siapa nih? F.2

Tika titik T tapi apa nih? Susah soalnya nih untuk disebut. Whatever yang merasa lah yang menyukai live ya. Oke, okay, dan saya baca kembali untuk sahabat budaya yang mau bergabung ya. Di sini sudah ada yang ikutan gabung juga sebentar. Assalamualaikum Abang Ito di Abak Bolmong. Kalau kita barang yang masih tak simpan sampai sekarang itu radio, radio tape ya. Karena radio tape itu kita pepapa jaga badengar akang radio kobong ya. Sekarang GP mesin serusak tapi soreparasi pakai bluetooth asik. So tanya Pak Om Storm ini udah pakai bluetooth? Atau iyalah baiklah. Deng sekarang dia udah pakai badengar perempat Manado. Kirim salam Jo for semua yang udah monitor perempat buat yang lagi siaran. Syukur Moanto. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Request Fabio Aser, hati lain di hatimu. Aduh, bukan main tuh judul, Kang. Nanti mau coba carikan DP judul yang ini. Yeah.

Oke, terima kasih kembali ke topik untuk malam hari ini ya. Sekali lagi, untuk yang baru bergabung atau masih bingung mau jawab apa, barang apa yang sampai sekarang masih kita simpan ya. Kita menyimpan barang tersebut, mungkin punya banyak kenangan atau punya nilai histori tersendiri ya. Dan alasan kenapa kita tidak pernah ingin membuangnya atau tetap menyimpannya, ya pasti ada alasannya dong. Kalau kita menyimpan sesuatu barang, apalagi barang itu sudah lama di kita, ngapain gitu ya? Penuh-penuhin kamar aja gitu ya. Tapi karena dia punya sesuatu atau something yang punya nilai khusus buat kita, jadi sampai sekarang barang itu masih kita simpan gitu. Kira-kira barang apa itu sahabat budaya? Silakan tanggapi topiknya dan nanti sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dan bisa bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Oh, sudah berubah lagi nih jawabannya Bung Irfan ya. Katanya kaset. Nah, kalau kaset bayangkan udah di zaman apa tuh ya? Karena ingat sama mantan. Oke. Jawabannya Bung Irfan, silakan. Ibu Sandra Sompi juga yang baru bergabung, silakan kalau misalnya mau tanggapi topik ya, bisa request lagu di sini. Nah, kadang-kadang mungkin apakah itu hadiah dari orang tua atau kenang-kenangan dari sahabat atau bisa saja ya, oleh-oleh dari perjalanan pertama atau mungkin barang peninggalan seseorang yang sangat berarti di hidup kita ya. Angel Chi ya. Selamat malam sis, malam juga buat kamu ya. Selamat bergabung Yuman Tahir, hai, hai juga. Oh iya, soalnya aku kenalan sama omnya Yuman ya. Salam buat omnya ya Yuman. Oke, senggol dong. Mau ah? Ayo mem kan so cuek-cuek pat orang. Yuk kasih tahu ya sahabat budaya, kira-kira barang apa yang sampai sekarang masih terus disimpan dan apa alasan kita tidak pernah ingin membuangnya gitu ya. Dan barang itu apa gitu ya, silakan kasih taunya. Angel C, barangnya foto, soalnya itu kenangan dengan keluarga. Oke, silakan Angel kalau mau request lagu ya, ini tunggu di sini ya.

Oke, Mem Femi silakan. Kalau misalnya barang yang masih terus disimpan itu baju, alasannya apa ya? Baru bisa request. DJ Yois juga silakan. Sapu tangan, alasannya apa masih disimpan? Jadi di sini jawaban berserta alasannya ya. Selamat malam buat Maya. Kalau saya barangnya masih terus saya simpan itu adalah boneka. Alasannya karena itu adalah hadiah ulang tahun dari ibu waktu umur 10 tahun. Jadi bayangkan sampai sekarang bonekanya pasti sudah kusam, tapi sampai sekarang itu masih ada terus di kamar karena punya kenangan tersendiri. Oke, kalau bisa minta lagu The Massive dengan Pergilah Kasih ya. Terima kasih untuk Maya yang sudah gabung di malam hari ini. Dan silakan untuk yang lain yang ingin gabung, selamat malam buat Amin Paneo juga yang standby di sini ya, setia. Ada F.K.T. Aduh, ini susah sekali sebutnya ya, yang sudah mengirimi sayangi aku, mengirim hati juga. Kalau nomor rekening bisa enggak dikirim ya? Bercanda. Ada Rahasia juga yang bergabung ya, yang lain juga silakan menanggapi topiknya. Ada Ibu Sandra Sompi, cici jawabannya. Kalau saya menyimpan foto mantan pacar, walaupun sudah lama ditinggal pergi bersama Tetek Manis. Oh, ini kalau maksudnya mantan pacar, bukan mantan pacar sekarang, tapi sang suami tercinta. Mantan pacar kan sekarang jadi suami, tapi sudah ditinggal pergi ya. Tapi fotonya tetap ada. Wah, keren ya Ibu Anda ya. Silakan. Kalau ada lagu yang mau di request atau ada salam tiga orang spesial, ditunggu. Sambil ini putar lagu bagus untuk sahabat budaya yang tadi sudah di request oleh sahabat budaya kita.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya no mar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman kita mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Dan sahabat Bria, saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 10 malam. Selamat malam untuk Toran Pepa Audi ya, yang sementara beristirahat malam hari ini. Selamat beristirahat ya. Untuk orang Jogja, aduh, ini orang Jogja so gara-gara di makanan Kang. Kayak pada so gara di empal gentong, apa ini, nasi jamblang, apa itu mau gara, nasi lengko. Iya dia, yang penting di sini so ada nasi jaha. Selamat menikmati liburan, selamat jalan-jalan di Jogja ya. Namanya jangan lupa pat orang. Oke, ini baca dulu untuk yang sudah gabung di kesempatan malam hari ini ya. Ada Ibu Yusu di Perum Gria, Rizki Kolongan Mapanget. Oh, Kecamatan Kalawat, Pinangsa Utara. Mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua, Dian Bisesa. Mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam, Ibu Lina apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan, Bu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusa, selamat berdengar. Semoga terhibur. Buat penyiar, terima kasih, terima kasih. Jawaban dari Ibu Yusa adalah, barang atau kenangan yang sampai sekarang ini Ibu Yusa masih simpan adalah baju dari suami almarhum. Walaupun sudah pergi untuk selamanya meninggalkan Ibu Yusa, tapi baju atau pakaian tersebut dari suami almarhum selalu menjadi kenangan tersendiri. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi kembali kita ke topik kita malam hari ini. Kira-kira sahabat budaya, barang apa ya. Kita masih membahas tentang topik kita, barang apa yang sampai sekarang masih terus kita simpan dan apa alasan kita tidak pernah ingin membuangnya ya. Sekali lagi mungkin itu punya nilai histori tersendiri. Sampai sahabat budaya masih menyimpan barang tersebut ya. Kira-kira apa barang yang masih terus disimpan sampai saat ini ya. Oke, ada The Orange German Day. Baju dan jaket masih disimpan, alasannya supaya teringat di masa itu. Oke deh. Ini regar semua ijazah dan akte nikah haruslah. Masa sih kalau enggak disimpan ijazah dan akte nikah gimana coba? Ini kadang-kadang suka gimana gitu ya. Sukanya. Oke. Okay. Silakan yang lain yang ingin gabung, ini masih tunggu di layanan SMS WhatsApp ya. Dan juga di live TikTok perempat, live TikToknya aku juga. Ada Bung Alfian RL, Abang Itox ya, Gli Govinda, Ari Janri, masih setia juga Amin Paneo dan Bung Beni Rega. Angel Chi yang sudah gabung di live TikToknya aku, ada Sobieski underscore 81, selamat menikmati makan malamnya. Jam berapa ini baru mau makan ya, aduh. Pesan lagu apa dang? Mar tanggapi topik dulu, nanti lain mau cemburu nak tanggapi topik. Sobieski, kira-kira barang apa yang sampai sekarang masih terus apa ya, disimpan ya. Oke, okay, dan ada siapa nih? Iya, Bun Irfan sih sudah tadi ya. Sudah gabung. Oke. Okay.

Oke, dan pasti sahabat budaya, setiap orang pasti memiliki satu barang yang masih disimpan sampai hari ini ya. Bisa dikatakan mungkin barang itu sudah usang, warnanya sudah memudar, bahkan mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Tapi entah mengapa ya, kita tetap enggan untuk melepaskannya. Kenapa? Karena yang mungkin kita simpan sebenarnya bukan sekedar barangnya ya, melainkan cerita dan kenangan yang melekat di dalamnya. Ada mungkin yang masih menyimpan surat cinta zaman sekolah dulu ya. Wah, itu udah jadul sekali ya. Meski sekarang sudah berkeluarga. Ada juga yang menyimpan boneka pemberian orang tua sejak kecil. Ada juga yang masih menyimpan foto lama atau jam tangan. Ada buku, ada tas, atau bahkan secari kertas yang mungkin bagi orang lain tidak memiliki nilai apapun, tapi bagi kita itu sangat-sangat berarti ya. Padahal kalau dilihat dari harganya mungkin barang itu tidak seberapa ya, tapi kalau dilihat dari kenangannya nilainya memang tidak bisa dihitung dengan uang ya.

Nah mungkin sahabat budaya, kadang hanya dengan kita membuka sebuah kotak kecil di lemari misalnya, kita tuh langsung teringat masa-masa indah dulu gitu ya. Kita terbayang wajah seseorang, mungkin kembali mendengar suaranya dulu, tawanya yang pernah mengisi hari-hari kita ya. Atau bahkan teringat perjuangan yang pernah kita lalui berdua, cie-cie. Jadi ingat dulu-dulu nih katanya ya. Banyak orang mengatakan move on itu penting. Emang benar sih ya. Tapi menyimpan kenangan bukan berarti kita tidak bisa melangkah ke depan gitu sahabat budaya ya. Justru kenangan bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah melewati berbagai fase kehidupan yang membentuk diri kita hingga menjadi seperti sekarang ini ya. Kalau kita tidak melewati kenangan itu, mungkin kita tidak akan sekuat sekarang, tidak akan setegar sekarang, tidak menjadi bijaksana seperti sekarang gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus kita lewati ya, itu diizinkan gitu ya. Karena ibarat kata kalau kita menjadi seorang bayi yang hanya menerima makanan suplai itu hanya bubur atau ASI ya, tapi pada suatu saat pun kita harus menghadapi untuk makan yang namanya nasi gitu ya. Kalau mungkin kita terkaget-kaget gitu, wah kenapa ini berubah jadi nasi gitu ya. Kan kalau buburnya lembek, kalau nasi keras gitu ya. Tapi kita harus tetap memakan gitu. Kalau kita masih kecil gitu, kalau sekarang sih udah biasa makan nasi gitu ya. Malah tambah 2-3 kali 3 piring gitu ya. Itulah kehidupan ya sahabat budaya. Joyce Amahorsea. Malam kakak, salam kenal dari Papua. Salam kenal Bali. Apa nih Ari Jandri sertifikat? Bukan hanya barang, momen-momen masa kecil juga masih tersimpan dalam memori. Oke, hubungannya dengan sertifikat apa nih? Oh enggak, sertifikat lain ya Ari Jandri. Kalau Alvin RL, bukan hanya barang, momen-momen masa kecil juga masih tersimpan dalam memori ya.

Oke, ini ke lagu dulu Sahabat Budaya. Sebelum nanti ini kembali menerima untuk Sahabat Budaya yang baku ikut di sini, sekali lagi untuk menangkapi topik dan request lagu serta bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada partai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, dan kita tinggalkan sudah hadir ya dari penampilan Ona Hitarua dengan Setengah Hati ya, mengantar kita di menit yang ke-41 dari jam 10 malam. Dan sahabat budaya, sebelum kita lanjut ya, ini mau bacakan dulu untuk pencinta bola ya. Ini jadwal Piala Dunia 2026 dini hari dan pagi besok di Kamis 2 Juli 2026 di mana sahabat budaya 3 laga panas babak 32 besar, di mana ini ada 3 pertandingan menarik akan tersaji dengan sejumlah tim unggulan berusaha mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Di antaranya ada Inggris melawan Kongo ya. Ini dimulai di pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah ada Belgia melawan Senegal. Dan juga di pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah ada Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Sekali lagi di Kamis 2 Juli 2026 ya, ada Inggris melawan Kongo di pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah, Belgia melawan Senegal. Dan di pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah, ada Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Yang pasti sahabat budaya, laga Inggris kontra Kongo ini diprediksi berlangsung sengit ya. The Three Lions yang tampil meyakinkan sejak fase grup akan menghadapi semangat juang Kongo yang berhasil melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Pada pertandingan kedua, Belgia ditantang Senegal dalam duel yang mempertemukan kekuatan Eropa dan Afrika, di mana Belgia datang sebagai juara grup G, sementara Senegal berambisi menciptakan kejutan di fase gugur. Dan sementara itu, tuan rumah Amerika Serikat akan mendapatkan dukungan penuh publik ketika menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Bermain di kandang sendiri tentunya, ini sahabat budaya menjadi modal penting bagi USMNT untuk mengamankan tempat di babak 16 besar tentunya. Oke, siapa yang menjagokan Inggris atau bahkan Kongo ya? Ada juga yang menjagokan Belgia atau Senegal. Dan ada yang menjagokan ya, Amerika Serikat, bahkan ada yang menjagokan Bosnia dan Herzegovina. Siapapun yang dijagokan sahabat budaya, jangan lupa untuk tetap menjaga stamina juga ya. Ingat besok juga adalah jam-jam aktivitas ya, jangan sampai karena nonton bola sampai aktivitas terganggu ya. Bahkan ada yang tidak masuk kerja, jangan ya. Oke, Bli Govinda, Om Swastiastu, pendengar Lampung mantan siaran 2014. Halo Bli Govinda. Aduh, ini kelihatan orang Bali nih kalau begini ya. Sampai semua-semua yang ada di sana ya. Opa Meta, Brasil. Oh ya, itu pasti ya. Itu nanti hari Minggu, Opa. Jadi terus mau bagadang hari Minggu ya. Semua orang Brasil mau bauni. Selalu di hati ya, mau menang mau kalah, yang namanya bola terang gak tahu ya. Kadang-kadang yang terang anggap terkuat bisa saja kalah, yang terang anggap lemah bisa saja menjadi yang terkuat ya. Pokoknya terang cuma kasih support juga, siapa yang mau jadi jawara, terang pemandu sorak ya. Oke, kembali lagi torang ke topik kita untuk malam hari ini sahabat budaya ya. Torang masih bicara tentang barang yang sampai sekarang masih terus disimpan. Alasan kenapa torang menyimpan barang tersebut sahabat budaya ya.

malam buat Santi, selamat malam ke penyiar. Kalau saya barang yang masih terus saya simpan, itu adalah foto keluarga yang diambil sekitar 20 tahun lalu ya. Walaupun warnanya sudah mulai memudar, tetapi foto itu akan selalu menjadi kenangan tersendiri buat saya. Ketika saya melihat foto tersebut, bisa membuat saya bahagia. Kalau bisa, saya mau minta lagu ya. Dari Robi NS, Hatiku Bukan Pintu Besi. Waduh, bilang pintu besi siapa gitu ya. Bercanda ya buat Santi. Oke, lagunya pasti diputar, ditunggu saja ya.

malam hari ini ada Nisa. Selamat malam Nisa. Kalau barang yang masih terus saya simpan sampai saat ini adalah tiket konser pertama yang saya datangi bersama sahabat saya. Nah sekarang kami sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, dan dia pun sudah berkeluarga, begitu juga saya. Tetapi tiket itu selalu mengingatkan kita kenangan ataupun masa-masa indah dulu. Wah, tiket konser loh, sampai sekarang masih terus disimpan ya. Angel Chi, lagunya apa nih ya? Oke, dan Nisa katanya mau minta lagu Beta Pilihan. Beta Pilihan bukan tujuan, Willy Sopacua ya. Oke. Halo Jen Maybe, selamat malam juga. Selamat menikmati suasana istirahat ya. Beli Govinda, ya, Tiang Bali dari Pulau Dewata, 1988 di Lampung, 2014. Pernah siaran RRI Lampung, lagu Bali di play. Aduh, lagu Bali. Saya coba lihat kalau ada ya, kalau nggak ada di playlistnya Prompan, ya, mungkin next saja ya. Angel Chi berarti tadi gak ada ya. Tadi saya putar kok menua bersama. Angel Chi kemana aja? Jalan-jalan ya. Halo Fier Wonok, terima kasih sudah mengikuti ya. Ada Marsya Hiba juga. Ada Kaiser underscore shop ya. Angka 15, apa kabar yang sudah gabung di live TikToknya aku juga. Oke, terampai ibu Anda yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat nih mam. Jangan lupa bahagia. Ada Angel juga yang baru bergabung, apa kabar. Yani Stanley juga ya. Sekali lagi, barang yang masih terus disimpan sampai saat ini karena mempunyai kenangan tersendiri mungkin. Sampai saat ini, sampai barang tersebut belum dibuang gitu ya. Tadi ada beragam variasi, ada yang mengatakan tiket konser, ada yang bilang jam tangan, ada juga yang bilang boneka, ada apa lagi yang tadi ya, surat tulisan tangan almarhum ayah gitu, bayangkan. Hanya tulisannya tapi disimpan karena punya kenangan tersendiri gitu ya. Ada juga dompet pertama karena katanya itu adalah hasil dari gaji sendiri. Wah, itu kebanggaan dong ya. Walaupun mungkin harganya tidak seberapa, itu adalah keringat hasil kerja keras kita gitu ya. Jadi kita menghargai apapun itu ya. Oke, ini langsung putarkan saja untuk lagu-lagu yang di request Sahabat Budaya Torang ke Robby NS dan juga ada Willy Sopacua.

Terang kasih tinggal kebagus yang sehadir ya dari penampilan Willy ya. Willy Sopakua, beta pilihan bukan tujuan. Dan ini akhiri sampai di sini dulu trompet kebersamaan tentunya untuk malam baku dapat di malam hari ini. Terima kasih Fiar wonok92@gmail.com. Salam dari Kaltim buat saudara yang ada di Manado katanya. Angel C, terima kasih sudah membagikan live-nya. Dan juga untuk Bung Yami yang bergabung, Mbak Nova juga terima kasih untuk mawarnya. Nova Jenender, selamat beristirahat. Capricorn 25 ya, selamat beristirahat juga bersama keluarga. Semua pendengar pencinta perempat dimanapun ya, yang selalu setia dengan perempat, semoga malam hari ini bisa beristirahat dengan baik dan besok bisa bangun pagi dalam keadaan sehat dan juga dengan semangat yang tinggi untuk beraktivitas kembali ya. Dan nanti selepas ini ada satu acara menarik, ada lagu-lagu rohani pilihan akan menemani suasana istirahat sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, ini pamit, terima kasih untuk baku dapat ulang lain waktu lain kesempatan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanwan.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Ya, dan sahabat Bruni, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarin atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Semoga program siaran hari ini Kamis 2 Juli 2026 dari Puncak Tikala. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
7: 88,6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Perempat FM Manado mengudara kembali edisi tepatnya di hari Kamis ya, 2 Juli 2026 ya. Pagi hari ini Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rislah ya, sampai menjelang pukul 10 tepat.

0: nanti ya. Oke, sahabat budaya, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya informasinya, lagu Nusantara yang bakal diselidiki untuk kalian semua ya di sepanjang nyiur melambai pagi ini juga ya. Masih dini hari, masih subuh juga ya. Masih pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya ya. Pastinya Anda yang masih pada tidur ya, selamat istirahat ya. Yang mungkin lagi begadang untuk menonton bola sampai detik ini juga ya. Segera lekas tidurnya ya, karena mungkin beberapa jam lagi untuk Anda semua mau pada bekerja ya, cuan. Nah, informasi juga untuk Anda semua ya, dini hari tadi pukul 1 ya, fase grup 32 besar sahabat budaya ya, Inggris melawan Kongo, nampaknya Inggris menang telak ya, ataupun tipis juga, bukan telak, tipis ya, 2-1 lawan Kongo. Dan saat ini juga istirahat babak pertama ya, yang sempat berlangsung belum lama ya, Belgia melawan Senegal, di mana Senegal seisi satu ya, di menit ke-25 yang dicetak oleh Habib Diarra ya. Baru babak pertama Senegal seisi satu ya. Ingin tahu menjelang babak kedua sebentar, apakah Senegal bakal menambah pundi-pundi golnya sebentar, ataupun malah sebaliknya Belgia bakal mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, ataupun lebih banyak lagi ya, nanti Jolia sedikit lagi ya, karena lagi turun minum ya. Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, lagu rohani yang bakal Rizla hadirkan untuk semua di Hikmah Pagi ya, di pagi hari ini maupun juga dengan lantunan rohani yang bakal diselidikan untuk semua di pagi hari ini ya. Nanti turang lihat dulu apakah sedikit lagi di Pro 1 bakal ada mutiara pagi ataupun tidak ya. Nanti Rizla kasih kabar. Oke, okay? Sahabat budaya, selamat mendengar juga lagu rohani di Hikmah Pagi di Pro 1. Mana ada suara budaya kawan wa.
1: Tuhan Yesus selamati bagi kita semua, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita yang dapat kita buat untuk membalas segala kasih dan anugerah-Nya.

0: suci namamu Tuhan. Berapa banyak sudah merasa diberkati malam ini. Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi dia.
1: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Bangas.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: 去啊。
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api.

0: dan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
1: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu, Mas. Awalnya porter itu kan pertama kan Asongan Stasiun Jember. Sehubungan dada Asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk itu kan terbatas. Iya, betul, itu betul. Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari Asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Iya, jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sih di semua.
0: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
2: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian, keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
0: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
3: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih

0: Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.

88,6 perempat FM adalah suara budaya kawanuan nyur melambai pagi Batamang sahabat budaya ya Nyong Risla di hari ini juga tepatnya Kamis ya 2 Juli 2026 ya. Gimana pagi hari ini Anda semua yang so bangun dan so stay tune di frekuensi kami ya ataupun di digital audio streaming di .co.id ya. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan baik-baik ya dan sehat walafiat juga ya. Yang masih pada sakit tolong doakan ya edisi hari ini juga cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik di Nyur Melambai Pagi ya maupun juga informasinya lagu Nusantara yang bakal hadir untuk Batamang Sabu Budaya di hari ini juga ya. Nah, Kota Manado cuacanya saat ini ya cukup bagus ya. Matahari semulai terbit dari ufuk timur Sabu Budaya ya dan langit sodapalia biru ya, walaupun bisa dikatakan awan putih masih banyak ya, belum terlalu dapalia tuh awan biru di pagi hari ini ya. Cocok udaranya ya untuk Anda semua beraktivitas olahraga sebelum Anda melakukan aktivitas pekerjaan yang menghasilkan cuan di pagi hari ini ya. Semoga lebih baik lagi ya. Oke, drive online yang suka keluar dari dini hari tadi subuh sampai detik ini juga ya. Semoga order Anda di hari ini lebih baik lagi pada kemarin ya. Amin. Nah, untuk mama-mama ya yang mungkin lagi prepare untuk ke pasar ya di pukul ini ya. Selamat berbelanja di tanggal muda seperti ini ya, dompet masih banyak ya. Kalau Anda punya suami terima gaji di tanggal muda seperti ini juga ya. Selamat berbelanja juga untuk Anda semua di pasar tradisional maupun juga lokal juga sahabat budaya ya. Oke, selamat pagi informasi seputar seluruh terkini yang bakal selalu update ya di pagi hari ini. Oke, tolong Mbak Dendang ya ingin pulang dari La Fast Group.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapet liat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Itu dia teman berdua, artis lokal. Dia featuring ya sama DJ ya, yang ada di Kota Manado, yaitu Hendro Engkeng ya, di Gugaring featuring sama Septian ya. Oke, sahabat budaya, sekarang update lagi, bukan lagi sih, baru mau update ya. Informasi seputar seluruh terkini ya, yang ada di seluruh pagi ini sahabat budaya ya. Kita ke Talaut ya. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut perketat ya pengawasan transportasi laut speedboat yang beroperasi. Pasalnya cuaca di Kepulauan Talaut sedang ekstrim ya. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Leida Daklan ya mengimbau agar para pemilik operator speedboat ya mengutamakan keselamatan saat beroperasi. Ditampakkan petugas akan melakukan pengawasan serta pemeriksaan perlengkapan keselamatan dalam kapal. Jika tidak memenuhi persyaratan dilarang beroperasi sebelum melengkapinya. Ya ini Risla lihat ya dan baca lebih lengkap lagi Anda bisa cek ya melalui eri.co.id.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Di tahun 2024 ya, siapa yang gak tahu lagu dari Dandi Barakati ini ya, Mode Pesawat. Oke, okay? Sampai detik ini juga masih dengan viral ya, soundtrack lagunya ini ya di sebuah aplikasi TokTok sama Pedaya ya. Oke, okay, dimana aja, kapan aja, jangan lupa aplikasi digital Anda download sekarang juga di Google Play Store, pengguna Android ya, ataupun iPhone di App Store ya. Di situ banyak konten-konten yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti dari langsung masing-masing program 1, 2, 4 di seluruh Indonesia maupun juga per 3 Jakarta ya. Voice of siaran luar negeri, podcast, perkiraan cuaca, ya update informasi bisa Anda lihat dan dengerin di aplikasi RRI Digital, sahabat budaya ya. Ataupun juga melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Rompat, suara budaya Kawanua. Now give me a beat.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Imotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: Kompas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mengajarin mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai pulang, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Kita juga harus tertenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

balik lagi masih di Sulut Pagi ya, seputaran informasi Sulut terkini yang bakal update untuk Anda semua ya di Nyur Melambat Pagi ini juga ya. So bangun atau belum nih siapa budaya ya, kalau so bangun saatnya untuk memulai aktivitas apapun itu ya. Kalau Anda mau pada bekerja, prepare dari sekarang juga ya. Yang off day di hari ini, selamat menikmati waktu istirahat ya di hari ini juga ya. Dan jangan lupa untuk semua pada sarapan paginya ya. Nah, kalau so sarapan pagi ya pasti pikiran so fresh sahabat budaya ya. Beda kalau belum sarapan pagi ya, kayak Risla seperti ini ya, tapi fresh Risla pe otak ya. Dan semangat untuk patamang sahabat budaya di pagi hari ini juga ya. Oke. Wakil Bupati Minahasa, Brigjen TNI Purnawirawan Theodorus Kawatu, SIP, menghadiri acara pencanangan sensus ekonomi 2026 ya Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur. Nah, pencanangan sensus ekonomi 2026 merupakan langkah awal yang strategis dalam memetakan ya ekosistem serta potensi perekonomian terkini di Provinsi Sulut. Sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ya BPS ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, komprehensif dan mutakhir sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional ya. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi momentum dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini di tingkat Provinsi Sulut yang diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, struktur dan perkembangan ekonomi di berbagai sektor sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran ya. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama membangun daerah melalui sensus ekonomi 2020 yang cakupannya kini lebih luas. Struktur ekonomi Sulut juga mulai dari usaha mikro hingga industri skala besar akan terpotret ya. Secara komprehensif, oleh karena itu juga Gubernur mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk bersikap komparatif ya, serta memberikan informasi akurat, lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Kualitas data yang dikumpulkan saat ini akan menentukan ketepatan arah kebijakan pembangunan di masa depannya.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi ke desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dong.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dong?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eut, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

untuk perjumpaan dengan berbagai informasi seputaran seluruh terkini sahabat budaya ya, terang balik lagi di Kota Manado ya, tepatnya di Minahasa ya. Nah, pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar upacara peringatan Hari Kelurahan keluarga ya Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Minahasa pada Senin, tepatnya di tanggal 29 Juni ya. Upacara ini berlangsung hikmat dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda Watania, mewakili Bupati Minahasa Robi Dondokambai dan Wakil Bupati Vanda Serundayang ya. Upacara ini dihadiri para asisten sekda, staf ahli bupati, inspektur, sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan, direktur SUD, direktur PDAM, para kepala bagian sekda, camat sekabupaten Minahasa, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa ya. Pada kesempatan ini juga Sekda Linda Watania membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Dr. Wihaji S.Ag. M.Pd. Dalam sambutannya, Menteri mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, tangguh dan berdaya asing. Berdaya saing maksudnya. Menurut Menteri, Hari Keluarga Nasional bukan sekedar seremoni tahunan ya, tapi menjadi momentum refleksi untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai tempat lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan ya. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi yang menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, peluang ini hanya akan memberikan manfaat apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dibentuk sejak dari lingkungan keluarga. Karena itu juga pembangunan keluarga perlu diperkuat melalui 3 pilar utama, yakni peningkatan kesehatan keluarga dengan mencegah stunting melalui pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, penguatan pendidikan karakter di lingkungan rumah tangga agar anak tumbuh dengan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, serta peningkatan ketahanan mental sehingga keluarga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggotanya ya. Nah, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas. Keluarga yang harmonis dinilai menjadi benteng utama dalam mencegah berbagai persoalan ini ya. Nah, usai membacakan sambutan Menteri, Sekda Minahasa Linda Watania menegaskan bahwa arah pembangunan keluarga di Kabupaten Minahasa kini lebih difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga dibandingkan sekedar pengendalian jumlah kelahiran ya. Menurutnya, keberhasilan program pengendalian penduduk di Minahasa membuat pemerintah daerah kini memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan pola asuh yang baik, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak ya. Nah, jadi peringatan Harganas ke-33 di Kabupaten Minahasa menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera ya. Oke, sahabat budaya, sebentar bakal ada apa kata mereka ya, di mana bakal silakan kasih tahu semua Anda ya, topik apa yang bakal turun buat cerita sebentar ya, di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Cukup sampai di sini seluruh pagi ya. Pokoknya masih dengan lagu asik yang bakal diselarikan untuk Anda semua ya di pagi hari ini, tetap bersama kami di 88,64 FM Manado, suara budaya Kawanua.